istimewa. Karma ini rupa satu orang lagi berkat harus semudah ini hari puja malam istisan harus semudah pada orang ahli hari puja atau hari yang berikan nikahnya teman hari puja. Soalnya masalah hari ini juga bahasnya yang paling kasar setelah kamu ini hari puja hari itu mau kusala diutus nama yoga sungguh dokara upa upanda. Saudara, jenis punya perasaan di taruh, jenis punya perasaan di taruh, walaupun cuma taruh ini.

Jangan cahaya. Jangan cahaya kami lagi di sana dikulit ini gambar ini lalu semuanya emang berapa itu saat asal bihana buah ini menutup saat anak ibu acara kiriman kaku si kulungan hari sangri hari yang beri sempat nama isa bisa di situ berhasil dengan kebaikan orang nama yang mohon terutama apa ini hari yang beri sempat nama itu saat maksudnya buah manusia yang taruh kisah karena berat harulik kisah

tidak. Kalau proporsinya dari kucing-kucing pada tangan sudah selatan, supaya di sini tidak usah diutam. Kalau mereka perlu proporsinya dari kucing-kucing pada tangan, hanya di atas di perusahaan.

kalau musim sedikit dari suatu hari para lima jam ini pasal orang yang boleh dapat kantor mereka mengapa seorang suatu hari tetapi kalau sila tak mengapa ini untuk saya ini tapi kalau orang teruk di kepala problem orang pada dasar mereka itu kita